0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Gubernur Maluku Hendrik Leweriisa mengajak para lulusan Universitas Islam Negeri UIN Abdul Muthalib Sangaji, Ambon, untuk menjadi generasi yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri sidang serna terbuka luar biasa wisuda sarjana dan magister angkatan 2 periode 1 tahun 2026 di auditorium UIN AM Sangaji Ambon pada Kamis 9 Juli 2026. Dalam wisuda yang mengusung tema integrasi keislaman, iptek dan kebudayaan di era digital society 5.0 dalam membentuk generasi yang cerdas, berbudi dan berdampak, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada 355 wisudawan dan 355 wisudawan dan wisudawati atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menyelesaikan pendidikan tinggi. Ia memberikan penghargaan kepada Civitas Akademika UIN AM Sangaji Ambon yang terus mengembangkan kualitas perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan di kawasan timur Indonesia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Mbah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal dengan budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Mbah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan, nikmati setiap langkahnya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
7: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, ampa. Apa-apa supaya dia par habis makan siang, dia lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tempat-tempat nih ya. Tiba-tiba kolaps. Dong saya sadar kali, apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ayo Angelina, Isa dalam muka sepucat. Kenapa tuh lai? Wih, sejak puskesmas kah belum?
1: Ayo balum pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu Pak Ale. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar, di puskesmas. Ale bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah, iya toh? Ale mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ale tahu keseng, tapi sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Tradisi mangente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mangente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mangente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai lelaki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mangente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat siang ya untuk semuanya. Halo, apa kabar? Kembali lagi Beta Hinci hadir temani bapak saudara pagi hari ini. Pagi. Dan di hari Sabtu, hari libur ya untuk menemani bapak saudara. Dan bapak saudara, kita buka program kita yaitu Paparisa Papalele temani bapak saudara. Nanti informasi-informasi akan kita kasih, jangan kemana-mana. Tetap dengan Perempat FM di 90,1 MHz.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, kita masih dengan saudara saat ini di FM 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon pastinya. Apa kabar di rumah sana? Pastinya saudara punya kegiatan banyak ya, apalagi yang namanya liburan. Itu pasti luangkan waktu bersama keluarga itu sudah sangat biasa, betul kesing. Apalagi yang mau kemana gitu, apalagi anak yang bilang ah kayaknya katong piknik dulu papa. Oke, okay. Gubernur Maluku Hendrik Lurisa menerima audiens Ombudsman ya RI perwakilan Provinsi Maluku di ruang rapat Gubernur Maluku pada kemarin ya. Dan saudara, pertemuan tersebut membahas laporan pelayanan publik tahun 2026 sekaligus persiapan pelaksanaan penelitian opini pelayanan publik terhadap perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Dan pimpinan Ombudsman RI perwakilan Maluku menyampaikan bahwa audiensi ini tertuju memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk mempersiapkan seluruh organisasi perangkat daerah yang menjadi lokus ya penilaian pelayanan publik tahun 2026 agar memenuhi standar yang ditetapkan. Dan menanggapi hal itu, Pak Gubernur Maluku Pak Hendrik Lurisa ini mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Maluku dalam mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik khususnya di sektor pendidikan. Menurutnya sejumlah persoalan strategis seperti penerapan guru, sertifikat aset sekolah, serta masih adanya SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki sertifikat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Maluku. Informasi itu saya kutip langsung ya, saudara, di laman rri.co.id.

Basudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Basudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Rompet FM saudara Cesselino dengan terpesona ya. Kepada siapa? Kepada Beta? Ya mungkin ya. Oke, dan saudara sudah 46 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beta masih dengan saudara di saat ini. Dan saudara, anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias ini menegaskan proyek strategis nasional Blok Masela tidak boleh hanya dilihat dari nilai investasi ya, investasi saja maupun kapasitas produksinya semata. Keberhasilan mega proyek ini harus diukur dari sejauh mana mendapatkan pendapatannya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, khususnya mulai penyerapan tenaga kerja. Dian Anos kepada RRI pada kemarin mengatakan Blok Masela merupakan momentum bersejarah bagi Maluku, namun demikian harus tetap wanti-wanti agar alasan klasik mengenai ketidaksiapan SDM lokal tidak lagi dijadikan pembenaran untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah saat proyek memasuki tahap konstruksi ya maupun produksi. Informasi itu saya kutip langsung bersaudara di laman rri.co.id.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Bos Udara Stasiun Geofisika BMKG Ambon mencatat sebanyak 43 kejadian gempa bumi di wilayah Provinsi Maluku dan sekitarnya selama periode 3 hingga 9 Juli 2026. Seluruh kejadian tersebut tidak dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan infografi mingguan BMKG, aktivitas kegempaan selama periode tersebut dinominasi gempa bermagnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 24 kejadian, sedangkan 19 kejadian lainnya magnitudo kurang dari 3. Dan Basudara, jika ditinjau Basudara dari kedalaman gempa dangkal yang dengan kedalaman kurang dari 60 km mendominasi dengan 25 kejadian. Selanjutnya terdapat 17 kejadian pada kedalaman 60 hingga kurang dari 300 km serta 1 kejadian pada kedalaman lebih dari 300 km. Frekuensi gempa terjadi pada 8 Juni 2026 dengan 12 kejadian, disusul 6 Juni sebanyak 8 kejadian, sementara pada 6 sampai dengan 7 Juni masing-masing tercatat itu 7 kejadian, 3 Juni sebanyak 5 kejadian, sedangkan 4 dan 5 Juni masing-masing itu 2 kejadian.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Rombat FM, bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Bersaudara, sendok plastik menjadi salah satu alat makan ya yang banyak digunakan karena praktis dan mudah dibawa kemana saja. Kehadirannya sangat membantu dalam berbagai kegiatan, mulai dari acara keluarga, piknik, hingga kebutuhan usaha kuliner yang melayani makanan siap saji. Selain ringan, sendok plastik juga tersedia dalam berbagai ukuran dan desainnya yang dapat disesuaikan dengan jenis makanan yang disajikan. Produk ini umumnya dikemas dalam jumlah banyak sehingga kemudahan pengguna yang membutuhkan perlengkapan makanan dalam skala besar juga. Bagi pelaku usaha makanan dan minuman, menggunakan sendok plastik dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan. Konsumen tidak perlu menunggu proses pencucian alat makan, sementara penjual dapat lebih fokus melayani pesan, terutama saat jam-jam ramai. Meski menawarkan banyak kemudahan, penggunaan sendok plastik tetap perlu disertai ya kepedulian terhadap lingkungan. DN bersaudara, setelah digunakan, penggunaan dianjurkan membuangnya pada tempat sampah yang sesuai atau memilih produk yang dapat didaur ulang maupun berbahan lebih ramah lingkungan jika tersedia. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, sendok plastik tetap menjadi pilihan alat makan sederhana yang praktis untuk berbagai situasi dan penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab, dapat membantu menjaga keseimbangan antara kemudahan aktivitas sehari-hari dan upaya pelestarian lingkungan. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi le Ade. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke Ade perempuan, kalau begitu beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan pada tumpun tetangga-tetangga nih dulu.

Alat musik Tifa Totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Gubernur Maluku, Pak Hendrik Lewarisa mengajak para lulusan Universitas Islam Negeri Abdullah Muthalib Ambon untuk menjadi generasi yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri sidang senat terbuka luar biasa wisuda sarjana dan magister angkatan 2 periode tahun 1 tahun 2026 di auditorium UIN AM pada Kamis 9 Juni 2026. Dalam wisuda yang mengusung tema integrasi keislaman, imtek, dan kebudayaan di era digital 5.0 dalam membentuk generasi yang cerdas, berbudi, dan berdampak, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada 355 wisudawan dan wisudawati atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menyelesaikan pendidikan tinggi. Dan Pak Gubernur juga memberikan penghargaan kepada Sisi Vitas Akademisi UINAM Sengaji Ambon yang terus membangunkan kualitas perguruan tinggi sebagai pusat keuangan di kawasan timur Indonesia.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Ensiklopedi Budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda, Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat eliminasi kusta melalui penguatan layanan kesehatan sekaligus menghapus stigma terhadap para penyintas penyakit tersebut. Dan komitmen ini disampaikan usai mengikuti konferensi nasional kusta tahun 2026 bertema percepatan eliminasi kusta, komitmen Indonesia kolaborasi global yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit di Puri Hall Hotel Grand Size Jaya Jakarta Pusat pada hari Jumat kemarin. Dan informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek. Yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Bailio. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Bailio.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi ada Vicky Salamor dengan Beta Rindu ya. Yang minta kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, perjalanan kita masih panjang ya, Beta dengan saudara di saat ini.

Basu Derah, Wakil Gubernur Maluku ya Abdullah Fanat menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat eliminasi kusta yang tadi beta kasih ya. Ini melalui penguatan layanan kesehatan sekaligus menghapus stigma terhadap para penyintas penyakit tersebut. Dan komitmen ini disampaikan usai mengikuti Konferensi Nasional Kusta tahun 2026 bertema percepatan eliminasi kusta dan komitmen Indonesia kolaborasi global yang diselenggarakan pemerintah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit di Puri Hotel Grand Hyatt ya Jaya Jakarta Pusat sana. Dan ini berbicara mengenai kusta ya. Ada banyak-banyak stigma orang tuh banyak yang mungkin menjauhi ataupun kalau lihat gitu langsung tidak banyak ya saudara, tapi mereka-mereka itu jangan diperkecilkan mereka, nantinya mereka lebih tambah sakit, betul kesing. Oke. Dan memang saudara kalau bilang penyakit-penyakit itu pasti semua orang hindari karena memang mungkin keterbatasan mungkin baca tidak tahu bagaimana mesti harus menghadapinya secara aman, jangan sampai menghindari ya menghadapi, tapi kita harus menghadapi yang kayak gitu, apalagi kalau keluarga kita ya saudara, amit-amit kalau keluarga kita yang kenal terus kita mau jauhi tidak kan saudara, terus kita harus asingkan dia, jangan ya saudara, karena mereka juga butuh pertolongan, betul kasih. Oke. Informasi selengkapnya nanti buat saudara ya, kita akan ada dengan saudara, jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri Negeri.
1: Permisi Bu Rati.
2: Mari Bu Ida,

0: dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan, di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini, Bu Rati.
1: Ya ampun, baru tahu aku hari ini, Bu Ida. Terima kasih banyak ya, Bu Ida.
0: Sama-sama, Bu Rati. Ayo kita ke Balai Desa.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, La.
1: Daripada tidak dimakan karena kecil.

dipecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan? Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak saudara, sebanyak 200 bonggol jagung ya dengan total mencapai 65,3 kg berhasil dipanen oleh petugas bersama warga binaan pekerja pada tahanan pertama di lahan pertanian lembaga pemasyarakatan kelas 3 Wahai pada kemarin, dan proses panen akan terus dilakukan bertahap seiring masih adanya tanaman yang belum memasuki tingkat kematangan optimal. Lapas Wahai pengelola lahan pinjam pakai seluas 1000 ya. Ya, 1000 meter yang ditanami jagung manis, dan selain berada beberapa bedeng untuk tanaman tomat, setelah melalui proses perawatan intensif bersama warga binaan, taman jagung tersebut kini memasuki masa panen. Staf subseksi pembinaan menjelaskan keberhasilan panen tersebut merupakan hasil pembinaan insentif yang bagi antara petugas dan juga warga binaan selama proses budidaya.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum Pak Ustadz, mau kemana rame-rame gini?
1: Waalaikumsalam Pak Heri, kami buru-buru mau ke gereja nih Pak.
0: Hah, ke gereja? Loh, kok ke gereja bawa alat-alat gitu?
1: Iya, ada yang aneh.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa Pak Heri? Kan ada kegiatan renovasi di gereja.
0: Oh.
1: Kegiatan kerja bakti saling membantu begini, kan biasa ya. Di sini. Kalau ada pembangunan gereja, kita yang muslim akan turut dilibatkan. Demikian pula kalau ada pembangunan masjid.
0: Oh iya, maaf Pak Ustadz, saya pikir.
1: Pikir-pikir apa Pak Heri? Sudah, saya tunggu ya di sana nanti. Awas loh, kalau tidak datang, waalaikumsalam.
0: Oh iya, iya Pak Ustadz, saya pasti kesana juga.
2: Perbedaan bukanlah persoalan. Perbedaan bukanlah halangan. Perbedaan adalah anugerah. Aku, kamu, satu. Bersama dalam keberagaman demi kedamaian Indonesia.

FM itu sendiri ya. Waduh, sendiri-sendiri begini di kamar dengar program apa langsung tidur Bapak Saudara. Betul gak sih? Oke, gimana nih kabar Bapak Saudara di rumah sana? Nah, beta yakin Bapak Saudara sing di rumah kayaknya nih. Karena menikmati waktu libur, apalagi besok juga libur. Atau Bapak Saudara sementara ini lagi kerja bakti dengan keluarga. Karena memang Bapak Saudara waktu yang paling enak tuh di rumah dengan keluarga tuh atau bikin sesuatu. Betul gak sih? Oke, perjalanan kita masih panjang ya beta dengan Bapak Saudara. Kali ini ada sayang mengapa minta telah hati yang kita mau kasih teman-teman.

0: mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih sengrama dengan lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu, Ade.

Rombot FM Basudara semua itu tunggu beta kele yang tegas teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudara Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai secara berkesinambungan gelar kegiatan keagamaan guna memperkuat mental, spiritual dan juga karakter warga binaan. Dan program ini dilaksanakan secara inklusif pada hari Kamis kemarin itu 9 Juni 2026 malam ya melalui yasinan bagi pegawai bagi warga binaan Muslim dan Jumat 10 Juni 2026 melalui ibadah online gabungan rutan dan lapas se-Indonesia secara virtual dari Gereja Elizabeth bagi warga binaan Kristiani. Dan yasinan, tausiah dan juga berdoa bersama berlangsung di musola lapas bagi warga binaan Muslim bersama Ketua Majelis dan juga menegaskan pendekatan spiritual ini sangat penting untuk menyentuh hati warga binaan agar mereka mengintrospeksi diri dan juga memperbaiki akhlak selama menjalani masa binaan. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

0: Kakak sudah tempat tidur jua. Sama anak-anak kecil sapa tidur siang.
1: Iya Ade, sujam tidur siang nih. Asal Ade tahu, tidur siang itu bukan cuma para anak kecil sa. Perkatong yang dewasa juga tidur siang itu perlu. Bahkan tidur siang itu banyak manfaatnya perkatong pun kesehatan. Di antaranya itu mengurangi kelelahan, meningkatkan suasana hati, meningkatkan performa kerja, dan juga untuk meningkatkan kewaspadaan.
0: Iyulah iya kakak inggit. Kalau begitu, beta mau tidur siang lagi dulu. Tapi tidur di kabung boleh nih.
1: Yeay, bye-bye anak. Jangan sampai ulat beta.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

0: Gue sudah wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat RI Lestari menilai percepatan penguatan kompetensi guru untuk mewujudkan pendidikan inklusif harus didukung data yang akurat serta strategi yang komprehensif dan masih dapat kesenjangan yang besar antara kebutuhan dan ketersediaan guru yang kompeten di lapangan. Karena itu diperlukan strategi yang komprehensif ya untuk mempercepat peningkatan kompetensi guru dalam menjaga pendidikan inklusif. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per September kemarin terdapat 363.921 murid penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, sebanyak 199.375 murid diantaranya belajar pada 60.910 satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan and inklusif. Lestari mengatakan hanya sekitar 15% dari total SPPI yang memiliki guru pembimbing khusus. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi hambatan serius dalam mewujudkan layanan pendidikan yang setara.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

Negeriku Indonesia adalah sebuah keindahan tiada tara. Tanahnya subur dengan bentang alam yang penuh sumber daya. Namun, negeriku juga menyimpan potensi bencana yang bisa datang kapan saja, tanpa diduga-duga. Aku, ayah, ibu, dan semua penduduk desa selalu takut dibuatnya. Pasca bencana, kami semua berduka. Kami kehilangan apa yang kami punya. Tapi kini, kami tak takut lagi. Sejak semua penduduk desa telah terbiasa menanamkan budaya sadar bencana. Bukan untuk mencegah datangnya bencana, tapi tentang bagaimana kami mampu untuk selalu siap menghadapi.

Mari, dengan budaya sadar bencana alam, kita kenali bahayanya, kita kurangi resikonya. Ayo, kita waspada.

0: Karamba pun banyak di laut, tapi sampah banyak, bagaimana itu? Ikan sih apa-apa.
1: Berpengaruh juga, tapi mau bagaimana?
2: Pengaruh bagaimana tuh?
1: Pengaruh, ya namanya pengaruh bagaimana, pengaruh lingkungan tuh. Katong berupaya lah, baru mau kasih bersih, tapi rumput-rumput dari atas yang banyak.
2: Kamu kok begini, Kaseng?
1: Bagian-bagian lah, dah dulunya begini. Sudah.
2: Berarti mesti jaga lingkungan begitu ya?
1: Iya. Kalau bisa dari apa ini himbau par katumpung basudara-basudara yang tinggal di atas-atas bukit ini bilang dong jangan kotori katumpung lautan dan sampai juga.
3: Daratan dan lautan ada dalam satu mata rantai yang tak terpisahkan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, laut pun tak akan tercemar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Thank you.

0: Sali, mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana, coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 setelah tadi saudara ada yang kapan dipinang ya. Itu yang terkasih teman ibu saudara saat ini. Dan di luar sana saudara, kondisi kota Ambon lagi panasnya. Kita saat ini banyak ya yang terkena flu, ada yang sampai batuk-batuk. Karena biasanya orang tua bilang gini, kalau sampai musim buah itu otomatis apalagi langsa, rambutan, durian, itu pasti anak-anak kena batuk. Dan memang itu terjadi, betul gak sih? Apakah itu fakta atau mitos? Nanti ya, tapi yang jelas itu fakta kayaknya saudara, karena yang katon tahu itu kondisi yang katon dapat seperti itu. Oke, buat saudara kita masih tetap dengan saudara sampai nanti katon ada di pukul 16 waktu Indonesia.

beberapa contoh pakaian yang pada zaman dahulu pernah menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Celana kels yaitu celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya manampal yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang diatur dan disusun rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung lengan pendek, celana karto, yaitu celana yang

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku memastikan proyek strategis nasional lapangan abadi Blok Masila akan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan kompetensi sehingga investasi tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah. Gubernur Maluku Pak Hendrik Leorisa di Ambon mengatakan pemerintah daerah terus memperjuangkan agar putra-putri Maluku khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas dalam pembangunan proyek migas tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan Forum Masyarakat Tanimbar Maluku di kantor Gubernur Maluku dalam rangka membahas dukungan terhadap percepatan pembangunan lapangan abadi Blok Masila termasuk agenda peletakan batu pertama di Desa Ler Matang Kabupaten Kepulauan

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Tradisi mengente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mengente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mengente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai laki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mengente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

Basudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Basudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada. Apalagi Basudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

Pak Saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.

Rompat FM, saudara semua, itu Om Ondos Pantaporo ya. Kalau itu didaur ulang oleh Pak Ir Silano yang kita kasih teman ibu saudara. Kalau berbicara mengenai lagu Om Ondos ini, wah, lama ya. Lagu ini dari Katung masih Katung belum lahir lagi kapan nih kalau Beta sih. Karena Beta ini kan baru 18 tahun, cici. Oke, Mbak Sudara, perjalanan kita tersisa 15 menit ke depan Beta dengan Mbak Sudara. Jadi tetap di Prompat FM Mbak Sudara. Ada satu lagu yang asik sekali untuk kita nikmati. Parsa apa lagi kita mau kasih?

0: Kawani, ternyata UMKM ini akan bagus lah ini.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh, begitu.

Saudara anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias mengatakan proyek strategis nasional Blok Masela tidak boleh hanya dilihat dari nilai investasi maupun kapasitas produksinya semata. Keberhasilan mega proyek ini harus diukur dari sejumlah mana dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, khususnya mulai penyerapan tenaga kerja. Anas kepada RRI Ambon mengatakan, Blok Masela merupakan momentum bersejarah bagi Maluku, namun demikian harus tetap wanti-wanti agar alasan klasik mengenai ketidaksediaan SDM lokal tidak lagi dijadikan pembenaran untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah saat proyek pemasukan tahap konstruksi maupun produksi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia Program 4 RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa dengan Beta Ita Wakano di sore hari ini. Katong sudah dipukul 17 lebih 12 menit dan seperti biasa Beta hadir menghiasi ruang dengar pendengar dengan beragam informasi, hiburan, dan donci-donci yang Beta susiapkan pastinya, yang akan Beta hadirkan untuk pendengar di hari ini, ya dari sore hari ini sampai nanti kita menutup siaran di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Nah pendengar, setelah tadi sudah ditemani oleh Kak Hence ya, dari siang tadi dari jam 11 sampai jam 5 sore. Sekarang gantian yang Beta dulu, dan semoga di hari ini kita bisa seru-seruan ya dengan berbagai requestan, berbagai donci, informasi yang akan Beta hadirkan di sore hari ini. Seperti biasa di jam 5 sore atau pukul 17 ya, akan ada donci dandut Nusantara yang akan menghiasi katong ruang dengar, dan Beta pasti akan selipkan beberapa informasi di dalamnya ya. Untuk itu, para saudara dong yang ada stay tune dengan Beta di sore hari ini, jangan ganti station, jangan kemana-mana pastinya, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Beta heran kenapa hidup nih akan bajalan seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: beta heran kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Beta heran kenapa hidup nih akan bajalan seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh.

0: Aran sih beritanya, baru juga tadi dengarnya.
1: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
0: Oh, begitu ya, Ma.
2: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda, Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

0: Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai secara berkesinambungan gelar kegiatan keagamaan guna memperkuat mental, spiritual, dan karakter warga binaan. Program ini dilaksanakan secara inklusif pada Kamis 9 Juli 2026 malam melalui yasinan bagi warga binaan muslim dan Jumat 10 Juli 2026 melalui ibadah online gabungan Rutan dan Lapas Indonesia secara virtual dari Gereja Ebenezer bagi warga binaan Kristiani. Yasinan tausiah dan doa bersama berlangsung di musala lapas bagi warga binaan muslim bersama Ketua Majelis Taklim At-Taqwa Lajoi. Ia menegaskan pendekatan spiritual ini sangat penting untuk menyentuh hati warga binaan agar mereka mengintrospeksi diri dan memberikan akhlak selama memperbaiki akhlak selama menjalani masa pidana. Salah seorang warga binaan berinisial W mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mengikuti pembinaan keagamaan di Lapas Wai. Kepala Lapas Wai Tersi Victor Noya menjelaskan pemenuhan hak beribadah diberikan secara adil tanpa diskriminasi untuk membangun kepribadian yang taat hukum. Diharapkan proses pembinaan berjalan optimal menuju tujuan utama pemasyarakatan yakni reintegrasi sebagai insan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Budaya Bumi Seribu Pulau. Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau. Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Bah saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengajak para lulusan Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon untuk menjadi generasi yang cerdas, berbudi pekerti, leluhur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri sidang senat terbuka luar biasa wisuda sarjana dan magister angkatan 2 periode 1 tahun 2026 di auditorium UIN AM Sangaji Ambon pada Kamis 9 Juli 2026. Dalam wisuda yang mengusung tema integrasi keislaman IPTEK dan kebudayaan di era digital society 5.0 dalam membentuk generasi yang cerdas, berbudi, dan berdampak. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada 355 wisudawan dan wisudawati atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menyelesaikan pendidikan tinggi. Gubernur juga memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademi UIN AM Sangaji Ambon yang terus mengembangkan kualitas perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan di kawasan timur Indonesia.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lehi itu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah Kato melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Masih disembangkan 1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, katung sudah di pukul 19:50 dan saatnya kita hadirkan feature budaya untuk pendengar di malam hari ini. Dan edisi hari ini ada feature dengan judul Tradisi Cuci Negeri Soya.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Maluku, provinsi yang mempesona, kaya dan unik. Sampai saat ini, provinsi di bagian timur Indonesia ini masih menyimpan kekayaan alam dan kebudayaannya. Salah satu wilayahnya yaitu negeri Soea, negeri adat yang terletak di pinggir kota Ambon dengan puncak Gunung Sirimau sebagai ikonnya. Negeri ini berada di ketinggian

0: kapan berdirinya. Namun dalam lintasan sejarah, Soya merupakan negeri yang tertua di Jazirah Leyte Timur. Berdasarkan penuturan dan cerita-cerita tua, leluhur yang mendiami negeri Soya berasal dari Nusa Ina atau Pulau Seram. Antara lain dari Seram Utara, kurang lebih tempatnya dekat Sawai, ada suatu wilayah yang bernama Soya, serta dari Seram Barat, sekitar daerah Tala. Dari sumber cerita yang ada, perpindahan para leluhur orang Soya datang secara bergelombang, yang kemudian menetap di negeri Soya. Mereka membentuk klan baru yang kemudian menjadi nama pada tempat kediamannya yang baru. Nama ini sama dengan nama di tempat asalnya, yang mana dimaksudkan sebagai kenang-kenangan atau peringatan. Kemajuan zaman tidaklah lantas menghilangkan kebudayaan yang mereka miliki. Salah satu budaya yang dipertahankan dan dilestarikan sampai saat ini, yaitu upacara adat Cuci Negeri. Sejak dahulu, negeri Soya telah terkenal dengan upacara adat Cuci Negeri. Menurut sumber yang ada, pada waktu dulu upacara adat Cuci Negeri berlangsung selama 5 hari berturut-turut. Segera setelah musim barat atau bertiupnya angin barat yang jatuh pada bulan Desember, upacara Cuci Negeri pun dimulai. Mereka percaya bahwa dengan bertiupnya angin barat akan membawa serta datuk-datuk. Pada malam hari menjelang hari pertama dengan dipimpin oleh Upune atau inisiator, para pemuda berkumpul di Samorele. Mereka mengenakan cidaku atau cawat, sedangkan mukanya dicat hitam guna penyamaran. Sebaliknya, semua wanita dilarang keluar rumah. Para pemuda dengan dipimpin oleh Upune menuju ke Sirimau, tempat bersemayam Upulatu yang didampingi oleh seekor naga. Upune berjalan mendahului rombongan dan memberitahukan Upulatu bahwa para pemuda akan datang dari klan-klan di mana mereka berasal. Menjelang tengah malam, para pemuda yang ada didudukkan dalam posisi bertolak belakang. Dalam keadaan seperti itu, datanglah naga menelan mereka dan menyimpan mereka selama 5 hari dalam perutnya. Pada tengah hari, pada hari kelima, naga kemudian memuntahkan mereka. Masing-masing orang dari mereka kemudian menerima tanda, yaitu suatu lukisan berbentuk segitiga pada dahi, dada, dan perut mereka. Sementara itu, para wanita dan orang-orang tua telah membersihkan Samasuru dan negeri. Menjelang tengah hari, turunlah Upulatu bersama pemuda-pemuda tadi dari tempat naga menuju Samasuru, di mana keluarganya telah menunggu. Dalam prosesi tersebut, lagu-lagu tua dan suci dinyanyikan atau suhat. Raja atau Upulatu mengambil tempat pada batu tempat duduknya atau yang disebut dengan Peterana, dan berbicaralah raja dari tempat itu atau yang disebut dengan Batu Stori Peterana, sambil mengadahkan mukanya ke Gunung Sirimau. Sejarah mengenai jasa-jasa, pekerjaan-pekerjaan besar dari para datuk-datuk dan sifat kepahlawanan mereka diceritakan kepada semua orang yang sedang berkumpul. Permohonan-permohonan dinaikkan kepada Ilahi dalam bentuk kapata yang antara lain berkisah kepada penyelamatan negeri Soya beserta penduduknya dari bahaya penyakit menular, serta memohon kelimpahan berkat, taufik dan hidayatnya kepada semua orang. Dari cerita tua ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada waktu dulu, upacara adat di Baileo atau Samasuru dilakukan untuk merayakan lulusnya para pemuda dari upacara inisiasi di puncak Gunung Sirimau tersebut. Kemudian setelah masuknya agama Kristen yang dibawa oleh orang Portugis dan Belanda, maka penyelenggaraan upacara ini mengalami perubahan bentuk. Selanjutnya dengan cara evolusi yang terjadi di dalam masyarakat yang meliputi segi pendidikan, kerohanian, sosial, dan lain-lain sebagainya, sebagaimana penyelenggaraannya dalam bentuk sekarang.
1: Nah, kalau kita bicara tentang cuci negeri, itu satu kebiasaan, satu ritual adat yang selalu di

0: diperingati oleh masyarakat Sunda demi satu persekutuan. Jadi maknanya supaya orang Soya itu mempunyai satu pegangan hidup secara berkesamaan. Jadi secara bersama bisa saling mengerti, saling memahami, dan saling rukun dan damai. Ya, kalau kita berbicara tentang kelestarian, berarti kita harus menurunkan kepada generasi-generasi penerus, dan kita harus menjadi contoh bagi mereka untuk masa depan mereka, karena semua apa yang terjadi di negeri itu, itulah bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan mereka sendiri, untuk masa depan mereka.
1: Ibu-ibu di Soya ini hidup sudah dari dulu saling apa namanya gotong-royong yang dianut oleh orang tua dulu-dulu itu sangat ramah, yang lain sama yang lain, satu sama lain itu saling membantu, yang itu ada pada jati diri ibu-ibu di sini. Jadi mereka itu hidup tetap saling tolong.
2: Tahapan jalannya upacara adat cuci negeri dimulai dari rapat saniri besar. Rapat saniri besar biasanya dilakukan pada tanggal 1 Desember, di mana berkumpul semua orang laki-laki yang dewasa, badan saniri negeri, serta tua-tua adat untuk bermusyawarah membicarakan persoalan negeri. Dalam musyawarah ini, terjadi dialog antara pemerintah dan rakyat secara langsung mengenai berbagai hal yang telah dipersiapkan oleh saniri atas dasar surat masuk maupun yang langsung disampaikan oleh rakyat yang hadir pada saat itu. Dan pada rapat inilah masalah upacara adat dibicarakan. Tahap kedua yaitu pembersihan negeri. Pada hari Rabu, minggu kedua bulan Desember, semua rakyat diwajibkan untuk membersihkan negeri secara gotong royong. Pembersihan tersebut dimulai dari depan gereja sampai ke batu besar, pekuburan, dan baileo. Dalam kerja ini, seorang wanita yang baru saja kawin dengan seorang pemuda negeri Soya diterima sebagai mata ina baru yang wajib mengambil bagian dalam upacara ini untuk menunjukkan ketaatannya kepada adat negeri Soya. Berkenaan dengan pembersihan baileo, proses ini diawali oleh kepala soa adat yang biasanya disebut Ica Baileo. Proses ini kemudian dilanjutkan oleh setiap anak negeri Soya yang hadir pada saat itu. Yang menonjol dari suasana pembersihan negeri ini adalah suasana gotong royong, kekeluargaan, dan persatuan. Setelah tahap pembersihan negeri, tahap berikutnya adalah naik ke Gunung Sirinau. Pada hari Kamis malam minggu kedua, sekumpulan orang laki-laki yang berasal dari rumah tau tertentu atau soa pera berkumpul di Teong Tinusou untuk selanjutnya naik ke puncak Gunung Sirinau dengan iringan pukulan tifa, gong, dan tiupan kulibia.
0: Jadi harap sangat dengan satu pengertian bahwa mari ketong hargai ketong punya adat. Di Sirinau bukan tempat mabuk, tapi tempat pembersihan. Dan yang turun dari sana seharusnya semuanya dalam keadaan bersih. Itu yang kita perlu sampaikan ke bapak-bapak dan adik-adik sekalian. Pergunakanlah kesempatan ini dengan baik. Mari kita hormati adat apa yang sudah ketumpung orang tua bikin. Jangan ketum melanggar hal-hal yang pernah dibuat oleh ketumpung tua. Kalau ketum buat sendiri. Jadi naik dalam keadaan normal dan turun juga dalam keadaan normal. Kita yang melarang bahwa minuman sopi adalah minuman adat, tetapi harus dikuasai oleh manusia, bukan minuman kuasai manusia. Tolong ingat itu supaya di kemudian hari kita bisa tunjuk contoh untuk kampung generasi berikut. Selamat mengikuti arah adat ini supaya besok bisa berjalan yang baik dan sukses. Terima kasih.
2: Di sana mereka membersihkan puncak Gunung Sirinau sambil berpuasa menahan haus dan lapar. Keesokan harinya pada Jumat sore, orang laki-laki yang sejak malam berada di puncak Gunung Sirimau turun dari Gunung Sirimau. Mereka kemudian disambut untuk pertama kalinya di Soa Erang atau Teung Rulimena. Di sana mereka dijamu dengan Siri Pinang dan Sopi.
3: Maru, marumena, marumena letengu, letengu motabaku. Silakan masuk.
2: Setelah itu rombongan menuju Baileo. Di Baileo mereka disambut oleh Mata Ina dengan gembiranya.
4: Silakan masuk. Tiba takalele.
2: Tahapan berikutnya dari upacara cuci negeri adalah upacara naik Baileo atau sama suruh. Mempersiapkan upacara naik Baileo, rombongan Mata Ina atau ibu-ibu dengan iringan Tifagong pergi menjemput Kupulatu atau Raja serta membawanya ke Baileo. Sementara seluruh rakyat telah berkumpul di Baileo menantikan Raja dan rombongan.
5: Upu Ama, Upu Ina, Beu Anam Karua, Kita sama suruh Kupulatu.
0: Mai mai mena letengo letengo, silakan masuk.
2: Di pintu Baileo, Upulatu disambut oleh seorang Mata Ina.
6: Guru Latu Kisayehu, Upu Ama, Upu Ina, Leo Anak Marua yang ada dalam Baileo sama suruh. Hadirin dan undangan yang berbahagia, selamat datang dan selamat bertemu dalam acara adat cuci negeri Soya tahun 2012. Kita akan masuki acara yang pertama, yaitu pembersihan Baileo sama suruh oleh Upu Mata Ina. Tifa!
2: Dengan iringan Tifa dan Gong yang bersemangat, para Mata Ina secara simbolik membersihkan Baileo dengan sapu lidi dan gadihu, suatu tanda berakhirnya pembersihan negeri secara keseluruhan. Setelah itu, Upulatu melanjutkan acara dengan menyampaikan titahnya kepada rakyat. Titah itu mempunyai arti yang sangat besar bagi rakyat, yang oleh rakyat dipandang sebagai suatu pidato tahunan yang disampaikan oleh raja.
0: Yang sangat kami cintai, Guru Latu Isaihu, Upu Mata Ina dan Mata Ina Baru, masyarakat Soya yang sangat saya hargai dan saya cintai. Hari ini patut kita naikkan syukur pada Yang Maha Kuasa, di mana kita diberi rahmat dan tuntunan di Baileo sama suruh ini sebagai orang Soya yang mempunyai satu kebiasaan adat yang sudah diturunkan oleh leluhur sehingga negeri ini terbentuk. Kalau kita berbicara tentang adat, berarti kita berbicara tentang budaya. Budaya yang kita anut, beta mau bilang untuk semua orang bahwa di sini kelihatan banyak batu, batu-batu peninggalan, tetapi dan kita tidak, sekali lagi kita tidak menyembah pada batu-batu, kita tidak mengiyakan batu-batu sebagai berhala, tetapi kita patut menghormati apa yang telah diletakkan di Baileo sama suruh ini oleh para leluhur kita. Segala upaya yang kita laksanakan pada hari ini hanya mempunyai satu tujuan, yaitu Mari kita bersatu, mari kita membangun, mari kita berdamai, supaya semua bisa sejahtera. Negeri ini ke depan, kita sudah harus berpikir bahwa nilai-nilai adat yang ada sekarang ini, kita harus turunkan kepada anak cucu dan kepada orang tua. Saya berharap apa yang sudah ditanamkan sejak dahulu kala, marilah kita pegang itu erat-erat, kita bersatu dalam segala hal demi membangun negeri ini. Sebab bersih cuma bukan bersih pada tanah, pada rumah, dan pada jalan. Tekankan bahwa marilah kita bersih-bersih hati.
3: Bapak Ibu, upu ama upu ina, upu mata ina leo anak marua. Kapua upu ina kahulesi lebe hanua, upu latu siribau mas rade labu ina modifai. Ketujuh teum ela mata huan, hau malamang huni popula wongi. Toni sosok pele saburele, so murid bay sina ruli mena teumi. Beta berdiri di bayi leu sama suru bayi leu loa hidu loa tua selaku anak negeri Soya dari ganda orang teu Rujmena mewakili masyarakat Soya. Sekali lagi beta bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beta berterima kasih kepada kebua upu ila kahusi lebeh nua, Tuhan yang maha besar, perwira dan perkasa, karena kita boleh ada penyelenggaraan adat ini, langgar segala tantangan, godaan, cobaan yang mengancam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dan tercinta, apa artinya kita melaksanakan adat ini? Dari tahun ke tahun apa gunanya kita berlelah? Apakah hanya cuma simbol? Apakah hanya supaya mendapat puja-puji? Tidak. Semenjak orang tertua leluhur kita dahulu kala telah ditanamkan satu pengertian yang bahasa sekarang kita katakan kearifan lokal. Undang-undang dasar 45, Pancasila, kebinekaan kita, negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Betul, saudara-saudara?
2: Sesudah itu, tifa dibunyikan dan suhat atau nyanyian adat mulai dinyanyikan. Pada garis besarnya, nyanyian tersebut mengisahkan peringatan kepada Latu Selemau serta datuk-datuk yang telah membentuk negeri ini dan merupakan penghormatan kepada tugu-tugu peringatan dari kedatangan Rumah Tau.

0: annak meg Heru ad a mintádere upu illakva varisír lebe a nua. Prihu, prihu! Malona, malona! Mahina, mahina! Ya, misal, misal! Henu, henu! Hunu handeu nani lai halimuli! Hau teu wala werhalo! Hau teu toniso wala werhalo! Paisina teunge! Ruli mena sasamata! Uno vei, kus segala selamat. Kami semua punya selamat.
1: Layangi, lahai larangi jadi hirang.
2: Sambil menyanyi, rombongan dibagi dua. So Erang menuju air Ulawe, sedangkan So Pera menuju air Werhalo. Di sana setiap orang mencuci tangan, kaki, dan lain-lain. Rombongan yang datang dari air Unuwei berkumpul di Soa Erang atau Teung Rulimena sambil menantikan rombongan dari Wai Werhalo atau Soa Pera. Di Teung Tuniso telah dipersiapkan kain gandong yang kedua ujungnya dipegang oleh dua orang mata ina yang tertua dari Soa Pera membentuk Hisayehu. Dari sini rombongan dari Tuniso melanjutkan perjalanan menuju Soa Erang atau Soa Rulimena untuk menjemput rombongan. Di Soa Erang, rombongan dari Tuniso dieluk-elukan oleh rombongan Soa Erang yang kemudian menyatukan diri dalam kain gandong. Di tempat itu pula, kain gandong diputar-putar sebanyak 3 kali mengelilingi rombongan yang telah bersatu tersebut. Selanjutnya, kedua rombongan yang telah bersatu dalam kain gandong tersebut sambil bersuhat menuju kembali ke rumah Upulatu. Di rumah Upulatu, rombongan kemudian menggendong Upulatu dan istrinya dan orang tua-tua lainnya ke dalam kain gandong sambil berpantun. Dengan demikian lengkaplah seluruh unsur dalam negeri sebagai satu kesatuan. Prosesi ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian upacara. Prosesi ini kemudian dibubarkan dan kain gandong disimpan di rumah Upulatu. Para tamu yang ada kemudian dijamu dengan makanan adat di rumah Upulatu. Upacara cuci negeri akan menjadi lengkap dengan pesta negeri yang merupakan suatu ungkapan sukacita, kebersamaan, dan kekeluargaan.

Tahapan terakhir dari rangkaian upacara adat cuci negeri adalah cuci air. Setelah berpesta semalam suntuk, keesokan harinya pada hari Sabtu, semua orang menuju kedua air, yaitu air Waiwer Hallow dan air Unwei, untuk membersihkannya dengan maksud agar air selalu bersih untuk dapat digunakan oleh masyarakat. Maksud perayaan penyelenggaraan setiap kali menjelang akhir tahun tersebut dapat dijelaskan bahwa datuk-datuk atau para leluhur dahulu memilih waktu pelaksanaan upacara adat tersebut tepat di bulan Desember saat permulaan musim barat atau waktu bertiup angin darat. Menurut kepercayaan mereka, pada waktu itu arwah leluhur biasanya kembali dari tempat-tempat peristirahatannya ke tempat-tempat di mana mereka pernah hidup. Di samping itu ada kepercayaan bahwa sehabis musim timur atau hujan, biasanya keadaan yang diakibatkan selama musim hujan itu sangat banyak, antara lain tanah longsor, rumah-rumah bocor, pagar dan jembatan rusak, sumur-sumur menjadi kotor, dan banyak lagi hal-hal lain yang harus dibersihkan, dibetulkan dan diperbarui. Untuk membenahi hal-hal yang diakibatkan oleh kejadian alam tersebut, maka para datuk-datuk menyelenggarakan upacara serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penataan negeri dari berbagai kerusakan yang terjadi. Tidak dapat disangkal bahwa dari keseluruhan upacara adat ini, terdapat sejumlah hal penting antara lain persatuan, musyawarah, gotong royong, kebersihan, dan toleransi. Unsur-unsur tersebutlah yang menjadikan upacara adat tujuh negeri dapat bertahan sampai saat ini. Dengan masuknya agama Kristen yang dibawa oleh bangsa Barat, maka beberapa hal yang berbau animisme dan dinamisme ditanggalkan dan disesuaikan dengan ajaran Kristen, seperti meniadakan persiapan-persiapan untuk menyambut arwah-arwah leluhur. Makna kegiatan ini juga kemudian dikaitkan dengan ajaran Kristen dalam kaitannya dengan persiapan-persiapan perayaan Natal. Makna dari cuci negeri lebih ditonjolkan dengan maksud untuk mempersiapkan masyarakat dalam menyambut putra Natal. Upacara adat cuci negeri dengan demikian lebih bersifat menyucikan diri dari perasaan perseteruan, kedengkian, curiga-mencurigai, yang mana simbolnya pada upacara itu adalah turun mencuci tangan, kaki dan muka di air Waiwer Hallow dan Unwei. Kebudayaan yang telah diwariskan oleh para leluhur kita sudah tentu menjadi tanggung jawab kita untuk dapat dijaga dan dilestarikan. Karena kebudayaan itu adalah bagian dari diri kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Mbak Saudara. Untuk selanjutnya, kita akan hadirkan mini drama. Edisi hari ini ada Danau Tapalang.

0: Pendengar, kali ini kami akan suguhkan cerita rakyat dari negeri Hatunuru, Kecamatan Taniwel, Seram bagian barat, Provinsi Maluku, tentang asal-usul terbentuknya Danau Tapala. Dahulu kala, di negeri Hatunuru, Kecamatan Taniwel, Seram bagian barat, Provinsi Maluku, hiduplah seorang raja yang dalam masa kepemimpinannya, rakyat hidup tentram dan sejahtera, serta diberkahi dengan hasil ladang yang melimpah ruah. Namun dalam kesejahteraan negeri tersebut, hidup pula dua orang kakak beradik yatim piatu yang sangat miskin dan tidak dipedulikan oleh masyarakat setempat. Hampir setiap hari mereka diejek dan dihina oleh masyarakat yang berada di negeri Hatunuru tersebut. Tetapi mereka tetap sabar dan tegar menghadapinya. Kedua anak yatim piatu ini menghabiskan hari-harinya menempati sebuah gubuk kecil di kebun mereka yang berada di tepi hutan jauh dari pemukiman warga. Dalam naungan gubuk reot tersebut serta makan hasil kebun seadanya, mereka menikmati suka duka kehidupan yang dihadapi.
1: Kak,

0: ada.
1: Ketika mereka sementara menikmati makan di gubuk usang mereka, sambil melepaskan kelelahannya, tiba-tiba terlihat oleh sang adik dalam remang suasana menjelang malam, seorang nenek tua sedang menghampiri mereka, kotor dan lusuh.

Kedua kakak beradik itu kemudian dengan sedih menceritakan penderitaan kehidupan mereka. Bagaimana perlakuan masyarakat desa yang enggan dan jijik terhadap mereka. Hinaan dan kadang perlakuan kasar yang sering pula mereka alami. Nenek tua itu merasa sangat iba mendengarnya dan berniat menolong mereka.

Setelah mengambil kutu tersebut, nenek tua itu kemudian melemparkannya ke tanah. Dan seketika muncullah seekor babi yang mengejutkan kedua anak tersebut. Setelah memberikan wasali tersebut, seketika lenyaplah nenek tua itu, mengejutkan kedua kakak beradik tersebut. Dalam keheranan dan kegelisahan, mereka mencoba mencari lagi nenek tua yang baik hati itu sampai ke semak-semak belukar di sekitar gubuk mereka. Namun usaha mereka sia-sia. Nenek tua itu tak pernah ditemukan lagi. Hanyalah wasali pemberiannya yang menjadi kenangan pengingat kehadiran sang nenek.

0: Kak, kakak, masih ingat pesan nenek itu tentang wasali ini?
1: Oh iya. Kalau kita perlu pertolongan atau butuh sesuatu yang namanya wasali ini, gimana ya dipukul ya?
0: Iya, kakak. Mari kita coba pukul wasali ini.
1: Iya.

0: Penuh rasa penasaran akan kebenaran pesan nenek tua tersebut, kedua anak yatim itu mengetuk-ngetuk wasali dan dengan ajaib, berhamburanlah seketika setumpuk uang memenuhi gubuk mereka. Betapa terkejut dan gembiranya kedua kakak beradik itu. Mereka tak menyangka apa yang dipesan oleh sang nenek menjadi kenyataan. Semenjak kejadian itu, kehidupan kedua anak yatim tersebut berubah menjadi lebih baik. Hidup berkecukupan dalam sebuah rumah yang besar. Namun perubahan itu membuat para penduduk negeri menjadi cemburu, curiga dan berprasangka buruk kepada keduanya.
1: Ririn, saya heran lihat perubahan kehidupan anak-anak piatu itu. Kok sekarang bisa tinggal di rumah besar begitu? Apa kamu tidak curiga? Dari mana mereka bisa dapatkan uang sebanyak itu?
2: Menurut kamu, mereka mencuri?
1: Bisa jadi. Atau mereka pakai dukun ya? Saya benar-benar penasaran nih.

0: rasa penasaran warga yang begitu sangat menuntun mereka mendekati dan mengamati selalu setiap aktivitas yang dilakukan kedua anak yatim itu. Hingga suatu ketika, terlihatlah oleh mereka wasali atau kuali pemberian sang nenek yang selalu menjadi penolong mereka itu. Warga desa terkesima ketika melihat apa yang terjadi saat wasali itu diketuk. Niat untuk memilikinya pun menyelimuti pikiran mereka. Hingga pada suatu hari,
1: adik, kakak perasaan tidak enak sekali. Ada apa ya?
2: Tidak enak bagaimana, kan?
1: Tidak tahu lagi nih. Tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi, adik. Waduh, jangan-jangan wasali kita, adik. Wasali. Oh tidak. Ayo adik, kita lihat.
2: Kakak benar, wasali kita telah dicuri orang, kak.
1: Iya adik, betul kan? Kakak punya perasaan tidak enak sekali. Padahal kakak taruh di bawah tapalang itu, adik. Ya ampun, kenapa jadi begini, dek?
2: Iya, kakak. Orang-orang ini paling tega. Paling tega sekali, kakak.
0: Kedua anak yatim piatu itu sangat sedih ketika mengetahui harta berharga kepunyaan mereka itu telah dicuri orang. Dalam kesedihannya, mereka menangis sambil terus memanggil-manggil nenek tua yang baik hati itu.
3: Hai anak manis, kenapa sedih? Sudahlah, ambillah anak panah itu dan busurnya. Hukumlah penduduk negeri itu, pergilah ke tengah-tengah negeri itu. Arahkan panah itu ke tengah. Dan apabila panah tersebut telah menesat, cepatlah kalian lari dan tinggalkan daerah ini. Ayo cepat, lakukan. Jangan bersedih lagi.
1: Iya, Nek. Nek!
2: Kakak, kakak. Cepat pandang ke langit, kak. Ayo cepat, kak. Cepat.
1: Baik, adik. Baik.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik,

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Besedara, katong sudah di pukul 21 lebih 25 menit. Setelah tadi ada 3 lagu pembuka yang sudah beta putarkan. Ada dari Caken Supusepa dengan Sepi di Hati. Kemudian disusul itu ada potong dari Taufik Akmal. Dan juga yang baru saja lewat ada Balik Pulang 3 dari Justy Aldrin, ini featuring Toton Karibo. Oke, silakan line telepon sudah kita buka di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ada yang sudah gabung ya? Matawana Perampas, selamat malam. Halo.
1: Halo. Matawana, selamat malam.
0: Selamat malam. Suaranya ini kayaknya orang Suli.
1: Tepat sekali, Nona Ita.
0: Kakak Fabio, kabar bagaimana tuh? Baik.
1: Ya, kabar baik sah, walaupun agak lama menunggu eh. Apalagi lagu Sepi di Hati itu 7 menit dapat weh. Oke, begitu aja. Bisa lagu aja langsung.
0: Lagu
1: ya.
0: Apa silahkan.
1: Siap, Perasaan Belok dari Medi Gasper aja.
0: Oke, siap mengudara.
1: Jangan lah, ganti deh mantan aja dari Presley Nikiul aja.
0: Waduh, enggak mantan kape.
1: Tau, saya juga dia suka weh, jangan nanya dia lah.
0: Aduh, siap, move on.
1: Oke, itu salamnya.
0: Boleh, silahkan.
1: Buat Caca Ayu di Mas Tui, selamat malam, diberkati selalu. Bung Dewa Hujan juga, selamat malam. Abang, selamat malam berkati. Om Deden di tengah-tengah juga selamat malam, diberkati selalu. Bos di Suli, Pak Marcel, selamat malam, diberkati selalu. Ada Ibu Marni, Kakak Rere Paspeng juga selamat malam, diberkati selalu. Kakak Inka di Karpan juga selamat malam, Kakak diberkati. Pak Jumaidi juga di Kebun Cengke, selamat malam, diberkati selalu. Ada juga Kakak Eva di Malang Kakak, diberkati selalu. Bu Syarif di Hidayat di Talaki, Kakak Eva di Ternate, selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada juga ada Enca di Bentar, selamat malam, diberkati selalu. Ada Ibu Popi di Skip, Om Jeki juga selamat malam, diberkati selalu. Bung Stevi di Hatus juga selamat malam, diberkati. Oh, Mr. Gasok, selamat malam. Selamatlah Spanyol sudah ke semifinal, kan? Ketemu Prancis itu. Yes, jadi selamat sekali lagi untuk Mr. Gasok dengan Spanyolnya. Oke, Bung Tony juga selamat malam, diberkati. Lalu ada apa lagi ya, Oni di Kamal, selamat malam. Elvino Kampret di Lorong Gandaria, selamat malam Bung, diberkati. Tina di Kebun Jeruk bersama pacarnya itu, selamat malam adik, diberkati. Ibu Wiga di Wonosobo juga selamat malam. Selamat malam Ibu Wiga, diberkati selalu. Wulandari, Jingga, Bunda Els, sama Fika, Manado, selamat malam, diberkati selalu. Fiona, Kupang, selamat malam, diberkati selalu. Oke, Ita di Pro 1, siapa yang menyiar?
0: Di Pro 1, kita belum cek sih, Kak Fabio. Boleh langsung monitor, iya. Tor monitor ketua ke Pro 1.
1: Oke.
0: Oke, okay, siap.
1: Nanti coba. Oke, okay, terima kasih.
0: Danke, Kak Fabio. Lagunya menyusul. Ada mantan dari Presley Nikiulu. Pas deng malam minggu nih. Kalau ingat-ingat mantan nih, kayaknya berat. Oke, okay, line telepon sudah beta buka kembali. Yang mau gabung boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Adalah yang segabung dengan siapa kak ini? Halo, Matawana Perampas, selamat malam. Dengan siapa?
2: Selamat malam kakaknya dengan Nana Fika.
0: Iya, kak Fika di Manado. Kak Fika, kak Fika kan?
2: Iya.
0: Kak Fika kabarnya gimana? Baik?
2: Punya Tuhan sehat bahagia lagi.
0: Siap, puji Tuhan. Kak Vika, malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
2: Lagu itu penyanyi lupa tapi judulnya Hati Bukan Batu.
0: Hati Bukan Batu?
2: Iya.
0: Hati Bukan Batu, iya. Kakak Vika lupa penyanyinya ya?
2: Iya.
0: Ini lagu Menadoka atau lagu apa?
2: Oh, Anda terserah kalau Manado bisa, ya Ambon bisa.
0: Hati Bukan Bati, Batu.
2: Batu,
0: atau
2: iya.
0: Bukan Hati Batu apa Kakak Vika, lagu Manado ini?
2: Ya, apa namanya?
0: Bukan Hati Batu.
2: Ya Allah.
0: Oke deh, siap mengudara. Kak Vika mau salam-salam dulu boleh?
2: Kalau boleh mau tahu penyanyinya siapa?
0: Ini Beto bukanya sih sebelum ada penyanyinya sih Kak Vika.
2: Tanya dulu.
0: Iya. Adanya cuman tulisannya sih lagu Manado tapi oh iya ini vokalisnya dari Yopi. Yopi Hasan.
2: Yopi Hasan. Kalau ini kalau boleh tahu dengan siapa?
0: Ini Ita, Kak Vika.
2: Oh, Kak Ita. Iya. Ya, namanya sudah lama tidak ketemu.
0: Betul. Betul, sudah selama senang dengan Kak Vika suara.
2: Iya.
0: Kak Vika mau salam-salam dulu, boleh?
2: Iya, sama-sama. Ya, buat Kak Ita yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Kak Ita bersama keluarga. Nyanyi-nyom salam buat penyanyi jaman Anisya, salam sehat selalu Bunda yang denung nado salam sayang selalu Kakak Dere Anda nyanyi Sali Sidayat Saliyo Sali Dombang Dewa Bang Fani Udah Bang Denen di tengah-tengah nangis buat Kakak Ica. Maafnya kalau judul tadi buat Kakak Ica. Terima kasih, dado.
0: Dado Kak Vika. Iya, yang di Manado bergabung ya. Tadi requestannya itu lagu Manado ya. Judulnya Bukan Hati Batu. Okay. Berarti dua lagu pendengar sudah beta siapkan untuk pendengar yang sudah request di malam hari ini. Tadi yang pertama ada Kak Fabio, lagunya Mantan dari Freshly Niku Yulu. Yang tadi baru lewat ada Kak Vika di Manado. Satu lagi pendengar karena di WhatsApp juga belum ada yang bergabung ya. Mohon dicatat dulu nomornya kalau yang belum punya nomor WhatsAppnya Pro4. Ada di 0813-5624-5887. Sekali lagi WhatsAppnya di 0813-5624-5887 ya. Yang mau request lagu langsung di WhatsApp aja ke nomor yang sudah beta sebutkan tadi. Dan line telepon sudah kembali beta buka, yang mau gabung bisa langsung cus di 0911-3115-44 untuk line telepon di malam hari ini.

0: Satu pendengar sudah bergabung lagi di line telepon. Halo, Matawana Perampas, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Kakak Ica yang cantik.
0: Selamat malam, dengan siapa Kak ini?
1: Ya, sama aja. Fabio tadi coba kenal. Terus yang baru masuk lagi, orang Manado coba kenal.
0: Berarti ini Mr. Gasok.
1: Benar juga.
0: Mr. Gasok, kabar bagaimana tuh?
1: Baik, Kakak Ica.
0: Info cuaca di puncak Tuni dulu nih.
1: Aduh, cuaca cerah sekali.
0: Cerah sekali, oke. Berarti yang arah sana aman ya?
1: Aman.
0: Apalagi malam minggu nih.
1: Ya, itu sudah, Kakak Ica.
0: Mr. Gasok, malam ini mau request lagu apa? Silahkan.
1: Racikua.
0: Racikua dari Freshly.
1: Iya.
0: Oke, siap. Kayaknya kamu mau badonci ya malam ini. Raciko dari Freshly siap mengudara, Pak. Mr. Gasok mau salam-salam dulu boleh?
1: Salam yang pertama, saya orang ketiga ya.
0: Betul, yang udah gabung di line telepon malam ini.
1: Iya. Yang pertama untuk orang pertama, terima kasih salamnya. Terus untuk fansnya nanti kasih cumbang Prancis, Fabio.
0: Waduh, waduh, waduh, ada saling menentang bola nih.
1: Iya, nanti Spanyol kasih tumbang Prancis.
0: Bukan Prancis yang kasih tumbang Spanyol.
1: Yang bisa, sejarahnya bola, belum pernah menang.
0: Waduh, kapan lihat berarti ya, nanti kapan tuh matchnya?
1: Iya, oke lah.
0: Oke, lanjut, salam-salam boleh.
1: Iya, salamnya juga untuk Bung Krispati, GNDT. Bu Wika di Wonosobo, Ayu di Masohi, Vina di Kebun Jeruk Jakarta, Mas Yono di Gemba, Bung Deden di Tengah-Tengah, Pak Junaidi di Kebun Cengke, Pak Marcel di Suli. Selamat malam, Bung Dewa Hujan di Kota Namlea, Kakak Rere di Pastenga, Bunda Marin di Pasar Transit, Beta Bisa Gila di Hatbase, selamat malam, Linda di Poka, Lorong Puskesmas, Eca di Bentas, selamat malam. Eva Talake, Eva Rehaong, Syarif juga, selamat malam. Bunda Popi di Skip, adik Inka di Karpang, selamat malam juga. Tetangga ku Bung Coni, yang pernah nunggu lagi. Terus untuk keluarga Bapak Set Alphonse di Villa Puncak Tuni, selamat malam sekeluarga. Terus untuk seluruh komuniti Wanita Warna Perompak yang masyarakat tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam, salam kompak selalu. Spesial untuk Kakak Ita yang lagi bertugas, selamat bertugas, dan kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Thank
1: you. Itu aja Kakak Ita, dadah.
0: Dadah, Mr. Gasok. Oke, ada beberapa yang sudah gabung di WhatsApp, tapi tahan dulu ya, karena tiga lagu dulu yang akan kita putarkan di malam hari ini, sesi pertama. Katong masih punya banyak waktu, pendengar masih ada 1 jam setengah lagi, permita putar pendengar mempunyai requestan lagu di malam hari ini. Jadi katong dengarkan dulu tiga lagu yang akan lewat, ini ada Mantan dari Freshly di Kuyulu, kemudian tadi requestannya Kak Vika ya, ada Bukang Hati Batu. Kemudian tadi Mr. Gasok yang baru saja lewat requestannya itu Racikua dari Freshly Nikuyulo. Nanti para pendengar yang belum sempat gabung ya, atau mungkin yang telepon tapi masih sibuk-sibuk, coba lagi nanti ya di sesi kedua. Atau yang mau WhatsApp juga boleh, langsung di 0813-5624-5887. Sekali lagi WhatsAppnya di 0813-5624-5887. Cus langsung di WhatsApp aja di WhatsApp Jopro 4 Rere Ambon. Nanti beta bacakan requestannya, beta sampaikan juga salam-salamnya, oke? Yang satu ini ada Mantan dari Freshly Nikuyulo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Ada yang sudah bergabung di WhatsApp dari kakak Ferry Sumbawa ya. Ini chatnya kakak, lagu Ambon Manisi juga kakak Toton featuring Novia Bahmit. Dan ke kakak salam dari Nyong Ambon di Tanah Rantau NTB. Oke kak Ferry, dan ke requestannya siap mengudara. Ada lagi yang segabung, ngemet malam kakak dengan Mr. X di Neglam. Mau nyalamin buat teman-temanku, ada Martin, Armando, Michael, Nobo, and Sarves. Di alamatnya masing-masing, selamat malam aja. Terus buat yang tercintaku, ada mama dan adikku Ingrid di Haltim and keluarga semua, Tuhan berkati selalu. Terus buat teman-teman Pro 4 dimanapun kalian berada, punya selamat malam aja. And buat kakak Nona penyiar, terima kasih. And kalau pulang hati-hati di jalan, God bless you. Kakak Beta minta Donci dari Norway, Asang Tinggi. Asang Tinggi siap mengudara. Oke, dua requestan ya. Asang Tinggi dari Norway. Kemudian tadi dari kakak Ferry ada Ambon Manise. Dua lagu siap beta putarkan. Tapi katong kayaknya tambah satu lagi juaed. Dari line telepon mungkin ya, karena duanya ini dari WhatsApp. Katong cek dulu apakah ada yang sudah bergabung. Oke, sejauh ini belum ada ya. Silakan yang mau gabung. Oh, ternyata sudah ada ya. Matawana Prampa, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Matawana.
0: Selamat malam orang tenga-tenga. Kabar
1: bukan,
0: bagaimana?
1: Bukan.
0: Bukankah?
1: Orang Hatbes.
0: Oh, Abang Stevie. Abang Stevie ini suara suka ada yang Abang Deden, Kak.
1: Dingin, Kak.
0: Oh, dingin. Jadi suaranya mbak mirip ya.
1: Gatal.
0: Siap, Kak Stevie, kabar bagaimana tuh? Tapi kita kira Bang Deden. Abang Deden.

0: juga kakaknya.
1: Iya.
0: Oh ya, juga buat siapa? Bang Dewa, Bunda Mani, Kakak Rere, My Poppy, selamat malam buat orang Yil di Wayame, terus buat Inca di Karpan, Inca di Bintas, Eva di Wayahawang, aduh siapa lagi? Bang Deden, Bang Marcia, selamat malam. Buat Bang Krispati di Sumba, selamat malam. Oke. Halo kakak.
1: Iya, sudah kakak-kakak lagunya? Salam-salamnya?
0: Bagi tiga kembali.
1: Oke deh, siap.
0: Oke kakak,
1: lagunya beta mau putar lagu Yochen Amos Tanya Tapi versi R&B Soul. Selamat menikmati ya.
0: Oke, iya kakak, mantap.
1: Oke deh, danke.
0: Selamat malam kakak.
1: Malam. Ya. Oke, tiga lagu lagi pendengar di sesi kedua ya. Ada Toton Karibo, ini Ambon Manis featuring Nobia Bahamid dan juga Jackson Zeran. Kemudian ada Asang Tinggi dari Norway dan tadi yang baru lewat ya minta dipilihkan lagunya. Kayaknya malam ini kita pengen dengar lagunya Yochen Amos Tanya Tapi versi R&B Soul. Kita dengarkan bersama, oke? Nah, nanti yang masih mau request atau masih punya waktu, ya kurang lebih 1 jam nih ya. Jadi nanti yang mau request masih boleh nanti gabung lagi setelah 3 lagu ini, oke? Yang belum telepon ya, yang saya punya pulsa telepon boleh langsung WhatsApp di WhatsAppnya Pro 4 ya. Di 0813-5624-5887. Sekali lagi 0813-5624-5887. Oke. Yang mau request langsung cus di WhatsApp aja atau telepon langsung di line telepon 0911-311-5444. Ada yang membuka Mata Mana Pro 4 sisi kedua di malam hari ini dengan Toton Karibo Ambon Manise featuring Novia Bambit dan juga Jackson Zeran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM, pendengar ada yang sudah gabung di Instagram ya. Ternyata baru kita cek, ada si perequest setia di Instagram Kak Kesia. Kita bacakan dulu DM-nya, pendengar. Selamat malam kakak, mau request lagunya Freshly dengan judul Sebelum Pagi. Salam-salam aja untuk pendengar semua yang sedang mendengarkan Pro 4 RRI Ambon di malam hari ini. Oke, siap mengudara Sebelum Pagi. Di WhatsApp juga ada satu yang sudah gabung ya. Satu di Instagram, satu di WhatsApp, satu lagi nanti di telepon boleh ya. Ini dari Kak Indah. Oke, kita bacakan dulu requestannya. Halo kakak, mau request lagu Pulang Pagi dari Dodi. Pulang Pagi dari Dodi, oke, sing ada salam-salam, it's okay. Pulang Pagi dari Dodi Leto Hari-Hari. Oh, ini featuring Tongki Ortegas ya. Oke, siap mengudara. Apakah kakak dong niatan malam minggu sampai pulang pagi kah malam ini jadi request pulang pagi? Oke, satu lagi di line telepon. Silahkan yang mau gabung langsung cus di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Ada yang sudah bergabung pendengar? Matawana Perampas, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Halo juga. Selamat malam, Mbak.
0: Selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Nasrun di Sulawesi.
0: Pak Nasrun.
1: Iya.
0: Pak Nasrun, suaranya agak putus-putus ya, tapi masih bisa didengar.
1: Apa jaringan di sini, Mbak?
0: Tapi oh, iya.
1: Jaringan.
0: Siap, siap. Jaringan. Mau request lagu apa, Pak Nasrun? Silakan.
1: Lagunya anu saja, siapa? Lagu Ambon.
0: Judulnya apa?
1: Lagunya Lakira.
0: Lagu siapa?
1: Salah.
0: Waduh.
1: Judul, Mbak.
0: Agak putus-putus suaranya, Pak Nasrun. Tadi judulnya apa? Mohon maaf.
1: Salah kira.
0: Dari siapa tadi?
1: Saya tidak tahu judul.
0: Tidak tahu penyanyinya atau?
1: Lupa Mbak penyanyi ini.
0: Salah kira. Oh, yang...
1: Iya.
0: Yang Caca ya?
1: Ah, betul itu, Caca.
0: Oke, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Pertama-tama, selamat kalau grupnya ya. Semua kru nyari yang selamat. Selamat malam.
0: Iya, suaranya agak putus-putus ya. Oke, siap. Salah kira ya. Lagu Caca siap mengudara, mau salam-salam dan request lagu juga masih boleh pendengar. Ada lagi yang sudah gabung. Matawana Perampas, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Orang Kampung Cengke kayak ini?
2: Betul. Happy Sunday ya.
0: Siap. Pak Junaidi, kabarnya bagaimana, baik?
2: Ya, alhamdulillah sehat walafiat ya.
0: Siap.
2: Tunggu waktu tapi besok pagi lagi.
0: Siap. Malam ini mau request lagu apa, silahkan.
2: Malam ini, oh, Salero.
0: Salero ya.
2: Penyanyi Ongen Oma Sugi.
0: Oke, Salero. Siap mengudara.
2: Salero.
0: Mau salam-salam dulu? Boleh?
2: Iya. Boleh. Indonesia, terima kasih banyak selalu ya, dan harapan sehat bersama keluarga ya. Menyapa dulu ada Stevi ya, selamat malam Stevi. Deden juga di tengah-tengah, Fabio, selamat malam. Lalu Mabu Marcel, selamat malam, harapan sehat lah. Pekak karirnya juga di sana, Ibu Marni juga yang di pastinya, Pasu Transi, selamat malam semua, harapan sehat. Ada siapa, Bun Dewa yang ada di Namlia, selamat malam, harapan sehat juga. Kita punya Bu Willy yang ada di Wayame, selamat malam dan rapat sehat. Ada kita punya Puncak Tuni, ada Bung Gatot ya, selamat malam dan harapan sehat selalu. Bunda Elis di Manado, Vika juga di Manado ya. Ada Bu Vika juga yang ada di Wonosobo, selamat malam, harapan sehat. Eca juga Bentas. Siapa, Yong Sarif juga, adik telaki, selamat malam, harapan sehat. Ya, Eva Kondrat, semua dapat salam dari Pak Jantian ID. Lalu kemudian adik Ibu Popi juga di skip, selamat malam, ketemunya Ibu Anca yang ada di Tanah Tinggi, selamat malam dan harapan sehat. Semua sudah dapat salam dari Pak Jantian ID, tanpa terkecuali. Itu dulu, terima kasih. Ada lagu?
0: Ada lagunya, Danke.
2: Aduh.
0: Salero dari Ongen Umasugi siap mengudara. Satu lagi pendengar yang mau gabung ya. Ini juga requestan terakhir ya, menutup ketengku bersamaan di Matawana Perompat. Yang mau bisa langsung di 0911311544. Karena kita cek dulu di WhatsApp, belum ada juga yang gabung. Ya, jadi requestan yang satu ini akan langsung menutup kotong kebersamaan di Matawana Pro 4. Silakan yang mau gabung langsung di 0911311544.

Iya, pendengar, saya terasa katanya sudah di penghujung waktu dan satu lagu menutup katanya kebersamaan di malam hari ini ya. Selain dua lagu tadi yang sudah di request ada Salakira ya dan juga Salero yang sudah di request dan menutup katanya kebersamaan satu lagu spesial untuk pendengar di malam hari ini ada Percuma dari Mario Geklau.

menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara gendong dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katumpun tugas para teman basudara di sepanjang hari ini. Sabtu 11 Juli 2026. Katung berpisah dengan harapan bahwa dapat lihat sampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam basudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katung. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah radio Republik Indonesia Ambon, program Ambon.

Mbah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang su turun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Mbah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Saudara Gubernur Maluku Hendrik Laurisa menerima audiens Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku di ruang rapat Gubernur Maluku pada kemarin. Pertemuan tersebut membahas laporan pelayanan publik tahun 2026 sekaligus persiapan pelaksanaan penilaian opini pelayanan publik terhadap perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku menyampaikan bahwa audiens si ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk mempersiapkan seluruh organisasi perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian pelayanan publik tahun 2026 agar memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan.

Rombat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Di pagi hari ini apa kabar untuk semuanya? Kita yakin bersaudara dengan keadaan yang paling baik di pagi hari ini ya. Pastinya untuk umat Kristiani yang saat ini persiapan untuk nantinya beribadah di Minggu pagi ya. Mudah-mudahan dalam lingkungan yang luar biasa dan bersaudara, kita akan hiasi ruang dengar bersaudara dengan kabar dan donci teman-teman bersaudara sampai nanti ketemu ada di penghujung acara. Oke.

Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Perompet FM bersaudara semua dan bersaudara. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat eliminasi kusta melalui penguatan layanan kesehatan sekaligus menghapus stigma terhadap para penyintas penyakit tersebut. Dan komitmen ini disampaikan usai mengikuti Konferensi Nasional Kusta tahun 2026 bertema percepatan eliminasi kusta, komitmen Indonesia kolaborasi global yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit di Jakarta. Dan Wagub Abdullah Fanat ini atas nama Gubernur Maluku turut mendatangani dokumen komitmen bersama 38 gubernur sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan eliminasi kusta di Indonesia. Menurutnya, Indonesia saat ini masih menjadi negara yang dengan jumlah penderita kusta terbesar ketiga di dunia, sementara Maluku termasuk salah satu provinsi yang masih memiliki beban kasus cukup tinggi sehingga memerlukan perhatian ya serius dari seluruh pemangku kepentingan. Informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Sahabat saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Sobat FM, Mbak Saudara semua, DN itu satu dari siapa yuk? Pasti Mbak Saudara tahu ya, yang aksi sekali yang kita kasih itu dari Nyongker, LDR itu kumpul ke Maluku ya. Oke, dan Mbak Saudara kali ini ada hitung-hitungan. Bukan hitung-hitungan, hitung saja ya. Itu beta tanya hitung-hitungan. Oke, akan menemani Mbak Saudara saat ini. Jadi jangan kemana-mana. Bagaimana kabar Mbak Saudara di rumah sana? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik ya. Dan mungkin ada sedikit informasi juga kita mau kasih untuk Mbak Saudara. Dan Mbak Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lawisa menerima audiensi ombudsman ya kemarin. Dan ini menyangkut dengan blok Masela ini. Nah, anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias ini menegaskan bahwa proyek strategis nasional blok Masela ini tidak boleh hanya dilihat dari nilai investasi maupun kapasitas produknya semata saja. Keberhasilan mega proyek ini harus diukur dari sejumlah mana dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja. Dan Anos juga kepada RRI menyatakan bahwa Blok Masela merupakan momentum bersejarah bagi Maluku. Namun demikian harus tetap tepat wanti-wanti agar alasan klasik mengenai ketidaksiapan SDM lokal tidak lagi dijadikan pembenaran untuk mendatangi tenaga kerja dari luar daerah saat proyek memasuki tahap konstruksi maupun produksi. Ya betul sekali ya Bapak Saudara. Dan informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Apa kabar untuk semuanya? Saya yakin Bapak Saudara dengan keadaan yang paling baik di saat ini ya. Ada yang ketemu kasih nih rame-rame, asik. Rame-rame dari mana coba? Rame-rame dari timur untuk menemani Mbak Saudara. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

pengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Bapak Saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.

Basudara, Katong mesti tahu kalau bencana lingkungan itu termasuk kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Kebakaran hutan seringkali disebabkan oleh faktor manusia seperti pembakaran hutan ilegal atau kelalaian dalam merawat lingkungan. Kebakaran hutan dapat menghancurkan ekosistem dan habitat satwa liar. Adalah basudara, pencemaran lingkungan melibatkan pelepasan zat-zat berbahaya ke udara, air, atau tanah yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, 24 menit dari pukul 8 pagi. Dan mungkin buat saudara di rumah sana, untuk umat Kristiani yang sudah persiapan nantinya ke ibadah di minggu pagi jam 9 ya. Dan nanti ya buat saudara, di pukul 9 kita akan ada dengan buat saudara di lagu-lagu rohani ya, teman ibu saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia. Mari.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Tradisi mengente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mengente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mengente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai lelaki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mengente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

Basudara, dong tahu sing, ombak bagoyang tuh gila-gila ya. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dengan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.